0: lama sih cari informasi.
1: Lalu
0: Kelang.
1: kita kasonan ke klemen bom biar leh
0: Kelang.
1: I.
0: Mepik mepik kelam lo. Lah hello ke tek binong lo. Lang dam lo polo te di emina pen ke tek hello labang ke. Ke tek binong pusi udam nang kok po. Tangte ni nang litanam tu tha. Nang rila isi atherang bisaralam pini punoi ba pekok punoi ba itu ma apin dengga son son do utema kaci umlok api punoi tangte nang li la ipak api ki thak ke kon ana porsi halak kirana por ke enno la pen la ki thak si tamini ko ana a porsi ke en enno la tamini nang li thanji kon
1: kaci umma bang ma
0: oi ajat no bisaralam e pini pini polo tangte kiran ke la anapor pusita in la sigla ko anapor en en la
1: kirana bang ke arnisita tangda prang arnisita tangda prang po la son ko an mai la ining kamatha ko son lo ke pachat aling lo mati paprap aling lo mati kiran jong sitangda prang polo te ichak maing rubisian ke tang u la pini seta hai ke la ko khonjari pine poseta ipak penini mani thom da poja
0: la anapor la ni thoma porabang sinang lige ipak ke patang da
1: ti e la pulo
0: tangte la poho tumang ke
1: poho poho abang ke ni lia prang thak mang ke aphi thak tu thidelo pu mang ke ala therang su ma he ala therang ke thithak ong ma hala therang su bang ke di kitage ning jipan ding thidel ala bang ke he e
0: me pigloni tangte e nang li ke thak aperi ke koloso aperi bang si kenang nei lo la benang li phan ka order ke ong nei la
1: khonjari khonjari tala son akuku a so api he da son mane akenang nei poseta la non lom kachi hung nei kupi ma kachi hung nei buya lo nang ke toy toy he amang ke api bang ke bojar he ponang nilo nili bang ke he
0: labang hemlong masi
1: hemasi nang thum de nang thum de po pi he ma pon jok plot ti tilo nili bojar ke pot pi ha kumen tup ne ake thak ban da nili bojar joram de ti mena
0: tang te ni la nang li phan nang ke toy mate order nang ki pi ke alang li tuma ning ke hanga teng pen lo ma matang te nang li ning ke hanga teng pen sinali ke thak pi pi
1: kali lo la nang ala nang ke toy a ning ke hanga ling lo la bang ke thak pi vek nang pu chok che pu lo te a ko chi pri nang pu
0: e alang tum si ala a design matang te a sim bang ala tum si che wan
1: Ahut pen ke la phun pen lo kalite amina chebang plut pu la son na son na im pu pu nang chebang plut po nang che thanun po la son na ya no na ku bang ke api nang nang ni pura api bang chi voi bi alang tu maning hang ni sik thak pi pi lum mati e
0: kala mi pi kala lo ni nang li ke thak ason anso se matang te e pini ilitum pacing kia putha alle do pubang pacini lonang tangte ador di bisaralam peko punoi pini punoi ba pekharwang punoi tangte nangli la apor pen kapangbar tom ador ki puma matangte ador ba ko son son la taminang di thanjima
1: nili bang ke la ahon nampo ahon pen la an hang na ador pinang pu puya sinili ke a koson lo ipak along penda an anador parupli poseta parupho poseta ma surisi poseta la son ya sikipi hala ahona ling piala ahon pen la api ke thak he api ke thak ko an ma kisung kisung si la puya la ador bang ke
0: bisaralam api yong si ke thak sung kro
1: pulote ador bang suchat po
0: ador suchat po
1: ador suchat po la bang sungchat lu mati
0: kala ke jong si ala ke thak joi chat asam pulote
1: la bang ke asab u kom chat pe he ke hala amang avi a jada vi pulote dhoro pinilang pong poseta pharup lilo ni le bang ke mani ador pasu u poseta inke nililong মানে হেৰি ৱাংবেদেত পু পুয়ালেহে।

0: Pusi akan nang teng si alang lipan bidun pensi alang lima tang si lapu si peciri bom.
1: Tapi nang li ribe na bangke pilor bangke awelan.
0: Lapu san kene li lan klem parpe.
1: Laso lama putak aki hai pi bangku bidong puji ne.
2: Lalo neke akut pen hut ari duk. La pen nang ching hon lau puta akuta dak nang citan tu bom ta popo lang bangke. Ne ha la nang ching hon ki ceng pen non puta ne ning cilar le lang. Pusi nang citak dun dun.
1: Kala.
2: Nang ning cilar le sita nang citan bom ne pua lam lun. Ni bangke sitami mopen poson alang kang honge alam pen nang ning je verbe te masa akam pen si paklang azat la pen akinanga teng po alang ke po la so teng lo a mane akinanga teng pen si akinanga phut si kang hon pen nang lana nang hon pon pa me la hai ke po thai ve pe ri pen cheng lok ki chu ge chona phan la hai ta nang pi muthe ili ke kithek long ason ba men tu ne bang bang ason ra pin ni arni ason mothers day ba ko pin ni arni birthday ason pin ni mira po ason nang ot pen nang pi ason te la hai ta kamatha du he
1: kalang kalang
2: sita la hai ke ave sita akinanga teng nang cheng hon nang pin ne lo la pen alang phan da give ki pila ta alang aning akoe akinang do pute nam na la lo langa principal la bangke siru nang ji akinang do pute non ne to bangke la pukale a puani nang le lo pute ba mahang ke thekar ne nang le lo pute ba men tune kona ne ke dam pen poson gift ke pon pi ba gift ke ban pi la hai sami alang bangke kinanga tum do pik peri ka ve tum do la ne phan bangke la an ake ong la son nang nam pi bret nang ne poson si matha he
1: kalang kalang
2: la lo kipi pazir bangke laposon lo akinang ating ating sinang pilo nang ching hon ta nang ching hon lo
1: tang til anar ni ke ang angno pudak delang pini bangke akihai pie phanang li ninga lo lam gu pis nang li kipu kang tu
0: nile ning samola lang li pen se pachar long apot la pen la ke nili kai reng tek ke lang li phan se nile ning jing sampol la pen alang pan chang hon bom ji pen chang hon bom lo pen non rat kan du ko ve no ta nile lang li phan ching hon opo se nili jathan
1: kelang-kelang tak dunjima kula sofu tak kopi si tak dunjima ke hai
2: juru parpik la la pason karjulang langang hopen la pen ning rong pik an ning sam pik pu bang
1: kelang
2: masih nilita ing hon pik ing hon lo ni ta ing hon lo pinap ta ing hon ji ki bang ji langa ni ta ing hon bom ji la
1: eh nang juru ik lo itang te pu a ki hai a ki me a son pinang anili ji than lo la pu da ka dim ji pakeng a son te pu la pu nang li ke thek long do ik ma pu a ki hai pi phan
0: monit ke choklim kalin da nili methang pen cheng lo choklim bu ge mandu ta ve song bong nili methang ta nili ta ke chok sia som do la pen rang li chi ni ji song ta rang li ta karbia lam nang thek don lo la pen pin deng som pot ke do ve karbia teng pen nang dun lo hem ka do ko ye pan cheng hon lo pos ta me rang li ta mon ni chor pon rang li ta ki pleng nam de chok nam de son gen do ta hai a hot pen ke ning je lam ka ning je pos ta me pa jer mi thu ong chat puta do ke nang sot lam bang ning je chot te ala lam kaneng je parpe tong bangke lo posan se gamatha stamelang la tomar lo sumar janang bong ting ki than bangke chok data hai stanli tong pin so tong phan a kaneng je pulote pina ana lamba pathi pon char son te pajir mi war rada son te lo posan dan do la pen a hot pen an bang ke than lam abang sia hok posan bang ke than lam bang se kalang lo le la ho pu kroi don chot kroi don ro stanli than bangke la bangke kosan ne pula sonda hot pan do ta hai is example
1: kalang
0: jok an ke epok pan mesen e og bang pan do vai sonak thak jok an han ke pu ni li than sa lang li kro pre da tai
1: kalang
0: ta la mong so lam anu ga prek lang li tum apunur tum ajir pi tum ba ko mane anu ga prek atum si ke than pu ta lang li ba kro mu cha ta hai
1: kalang
0: kalang tang ho pula so bang na si kalang ka do ve mat ni li ke nang ji an chok pet pre da tai hot pan ke bang lam ta arjuna ji deng nang ji
1: ลาปุลยอมาเสียลังลีลากันดูกะเวอันแกนิลีปูดามาไทเวลายซีฮินีจอกเจดอลากะกอปะดบอมนังปุเซนิลีมาทาคะลังมอนิตเกแกงเป็ดจอกเป็ดซีเปิร์เทเกเรงดะยูปะกะวะดะเดียพอซีลาจิปะแกงนังยีปะพันกะลีลาซอเต็งเลดบอมตานิลีพันกะนิลเกนิงซัม
2: ตังเทปูอะกิไฮอะพันดะลาซอลัมซินิลีนังอาร์จูทูจินังลีพันซตัมเมลาบังเกงเจ็ดเตลาโฮปูอะซอนกุปิเนดูมาลังลีพัน lalomo pen lam kan hingje phuthak lo sitame lang ki pua son po ni tum la an ani chipachor pen si dulo la an pen ta me ni phana problem akisung nang pipe aso nang pipe pate la so pen a jok lang chilar ji puke pachilar nang po phan ke ki pu dam ke kali te ma sa me ilia hot pen hot la bang ari dok
1: kala
2: pua phan si ki pu dam chot
1: kala
2: sa me kang hon ba lang kang hon nang the mona ka po si akki ong pi bang a phan du ta hai sita me i phan ke nang dip thi pa sa

phan kerai kom jia phan pa cheta ponlo la sorni ke det long ria long ta ke pang thira sai la pen ason son var mona phan ke pa jok pon jia phan cherok tok amai ta pa do pon rong supi la pen rong rup ajo along ta theng pike e asai la pen ason son asai ta deng pon lasi pirthe ke pa mesen jia phan kado kawe pirthe amuni ratum ari deng along ta ar pudo tangte warmon aphan koson bensi ilitum kerai kom thekpo number isi thengpi thengprang la anso se ke e akenang sot number hini ke jo nalang kacheri akenang sot lapen ajad aphan le lang en sitami ke panahok asai ingtonang ji number ke thom karen mate me kache thora hot akele ame pekar ke det nang ji nangli akenang avilo tangte pamep edji aphan bor e ek nangji number pli hithi kulata longke dama hot plastic a hormu en edetra pe a jamborongle nangli en ek tame number 4